0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi. Kata Pak Long Krau, kalau dulu-dulu jaga kecantikan, cukuplah pakai bedak sejuk je. Sesuai sekali waktu malam. Itulah saya tengok mak buat dulu-dulu. Apa yang lebih penting, kita perlulah senyum. Biar tak kacak, tapi manisnya ada. Macam saya. Itu kata Pak Long Krau. Pagi-pagi lagi dia dah bergurau. Siti Salimah, dia kata, banyak yang mereka makan dalam gaya hidup sihat. Macam pemakanan harian tu. Produk-produk alami persekitaran, itu yang mereka amalkan, Zura. Ini kemboja putih. Orang dulu jaga kecantikan, tak ada guna bahan moden macam sekarang, Zura. Dulu pakai bedak je. Makan ulam-ulam, nak bagi awet muda, cuci muka dengan pucuk jambu batu, gosok gigi dengan arang dan daun lalang. Tapi pelik muka diorang tak ada jerawat langsung. Putih, kulit licin. Tu kata kemboja putih. Ini daripada Pak Saleh. Dia kata orang dulu ni jaga kecantikan pakai pemakanan, apa ni, faktor pemakanan diambil kira juga. Macam ulam, macam-macam jenis ulam lah. Ulam penggaga. Lepas tu mereka ambil kunyit, lengkuas, lengkuas kampung tu dia buat ulam. Jadi sebelum nak tidur, memang letak je lah dekat muka . Dicuci-cuci. Ambil air semayang, cuci muka yang baik sekali. Jangan lupakan selawat, itu yang paling penting. InsyaAllah muka akan bersih, bersemangat. Dan air sekali ini daripada Jeffrey Subari. Suara merdu dari Halkum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini pantun dua kerat ke apa ni? Muka cantik, tapi badan tu macam gemuk. Wajah ditempik, pukul-pukul di wajahnya. Bangun pagi serupa momok. Bedak sejuk barang utama. Ini dia bergurau sendiri, Jeffrey Subari. Dan akhir sekali ini, Mak Ngah Anggun. Topik orang dulu-dulu jaga kesihatan kecantikan dengan bahan-bahan yang asli seperti kunyit ni, boleh memutihkan kulit muka tau, Zura. Timun boleh sihatkan mata, dan santan kelapa boleh melebatkan dan menghitamkan rambut. Itulah dia. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi JJ meniti kepastian. Kita ada Ajar dan juga Nurul, Maafkan Ku. Tapi sebelum itu, kita nak dengar lagu lama ni, Roma Irama berduet dengan Lata Mangeshkar, Di Tepi Pantai. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.20 minit pagi. Ini Kak Farida Samsudin. Dia kata topik hari ni, orang dulu-dulu jaga kecantikan. Minum air suam, Zura. Sebelum tidur, mereka akan jaga pemakanan lah untuk mengelakkan daripada makan makanan yang berminyak dan berlemak. Macam makanan rebus, kukus, lebihkan sayur, ulang-ulang buah-buahan. Umu Hasna Ani, dia kata kecantikan orang dulu-dulu banyak, Zura, petua, dari masa remaja. Yang penting menjaga kecantikan waktu lepas bersalin, masa berpantang tu. Suryani, dia kata orang dulu-dulu jaga pemakanan, penting untuk jaga kecantikan yang asli. Tak payah beli barang yang mahal, makan sayur, tanam sendiri demi menjaga kesihatan. Dan hari sekali, orang dulu-dulu tak pakai makeup, Zura, cuma pakai bedak dalam kotak empat segi tu yang ada gambar amoy dengan bunga rose tu. Itu nampak cantik asli. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Yusman Umar sekejap lagi, Cinta Dalam Mimpi. Tapi sebelum itu, Grace Simon. Grace Simon ni, dulu mak dia pernah tanya Grace Simon tau. Dia kata, Non, kalau kamu udah besar ingin jadi apa? Waktu itu beliau cuma bermimpi untuk mengelilingi dunia. Maka Grace Simon ni dia jawab lah, cita-cita nak jadi pramugari. Jadi mama pun memujuknya, nah kalau begitu nyanyi dulu untuk Tuhan. Kalau kamu melayani untuk Tuhan, pasti nanti Tuhan kasih kamu mengelilingi dunia. Tu perbualan Grace Simon dengan ibunya. Kita dengar Mimpi Indah semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah Datuk Jamal Abdillah 13 tahun dulu duduk Brunei, lahir tahun 1959, tahun 1960 terus pergi Brunei ikut ayahnya. Jadi cikgu, apa, ayahnya seorang guru dekat sana. Jadi di sana ayahnya bawa Datuk Jamal ke surau, ke masjid, mengaji azan. Dari situlah ayahnya dapat kesan kelunakan suara Datuk Jamal tu. Baiklah saudara, 8.36 minit pagi, lagu tadi hingga tiba saat itu. Dan lagi menerusi FB Radio Klasik yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar kita, Mama Ila Labu. Dia kata, jaga kecantikan dulu lah, senang je Zura. Untuk perut ni pakai bengkung, yang buat dari kain. Dulu mana ada korset-korset ni semua Zura. Masker pula timun yang disagat, rambut pakai minyak kelapa yang memang buat sendiri. Dulu arwah nenek selalu amalkan lah, sentiasa berkebaya ramping macam tu. Itu kata Mama Ila Labu. Saya Abdul Rahman, orang dulu jaga kesihatan dengan amalkan ulam-ulam serta sayur, minum jamu. Untuk muka pula, arwah mak selalu suruh saya cuci muka dengan air kelapa. Ni Zaidi Zairi, dia kata, Zura tadi siar lagu Hindi sedap, dia kata. Kalau siar selalu lagu Melayu versi Hindi, memang klasik lah. Walaupun lagu versi Hindi tak dapat disiarkan, namun itulah yang menggamit kenangan. Oh, lagu apa tadi Lagu Roma Irama dengan Lata Mangishkar InsyaAllah, insyaAllah, lain waktu nanti Wan Ju Hani, Kak Wan Ju, dia kata, ini penyeri wajah lah, doa-doa ni semua dan juga kekuatan tubuh badan itu yang selalu diamalkan. Makan banyak ulam, makan jamu, telur setengah masak kena ada. Sebiji telur bersih dimasukkan dalam bekas, direndam dengan air panas, gelegak 2-3 minit tu tutup. Ini amalan arwah ibu saya hari-hari, tu kata Kak Wan Ju. Dan ada sekali Tok Koda, orang dulu jaga kecantikan terbagi kepada dua Zura, zahir batin. Oh, dia kata zahir petua dari nenek moyang, macam makan, jaga kebersihan diri. Kalau dari segi batin tu, selalulah solat sunat, solat fardu cukup. Saya masa kanak-kanak, mak suruh letak mentimun, dia potong nipis-nipis kat muka waktu nak tidur. Ada jugalah buat bedak sejuk. Wah, kan? Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Julie Remy sekejap lagi. Bas nombor satu, lagu yang dipertandingkan dalam carta gitar pujaan klasik setiap hari Jumaat pukul 9 malam. Jadi nantikan untuk kedudukan lagu di minggu yang ke-28 minggu ini. Rajin-rajinlah saudara undi Baiklah saudara, kita nak dengar Jasmine dan juga Noraini dulu, Pertengkaran, sajian klasik.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan tempat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Azura akan habiskan beberapa yang hantar ni. Tapi sebenarnya banyak lagi. Ini yang sempat saja. Yue Chin Fu. Dia kata menjaga kecantikan wajah cara lama ni. Adik saya guna pucuk jambu batu yang ditumbuk halus. Campur dalam bedak sejuk, lumur dekat wajah. Memang berkesan sangat. Zainab Husin, dia kata, kalau ingatkan dulu ya, arwah atuk saya, dia jaga kecantikan awal pagi sebelum subuh tu, nak mandi, pemakanan, jaga pemakanan pun kena. Macam mana ni Cik Zainab ni? Dia kata awal pagi sebelum subuh dah mandi. Dari segi pemakanan juga, makan ulam-ulam, sentiasa bersih. Ada juga petua nak muka berseri, rajinlah cuci muka dengan limau nipis. Saya ingatlah Tok pesan jangan sesekali lap muka dengan kain batik, dia kata, ataupun baju yang kita pakai tu di muka. Hilang seri muka, gunalah tuala kecil khas untuk muka. Selain itu, Atuk pakai bedak sejuk untuk dia sendiri siang malam. Oh, itu macam mana? Rosni Sultan, dia kata minum air kunyit, air minum air periuk rempah yang dibungkus dalam kain, dan suka juga makan ulam-ulaman. Wah, ini dengan izin rare, Rosni Sultan ni. Rohana Daud, Kak Na lihat cara mak Kak Na sendirilah. Dia tak minum ais, Zura. Walau cuaca panas sekalipun, dia memang tak minum ais. Bila makan nasi, dia kepal-kepal kosong macam sebesar guli tu, sebanyak 3 kepal selawat, lepas tu dia makan. Oh, dia kata, katanya untuk kesihatan badan. Kalau wajah pula, selalu guna air kelapa untuk cuci muka sebelum bilas dengan air biasa. Tapi sebenarnya yang kepal-kepal tu sudah macam pernah baca juga. Tina Harun, dia kata orang dulu-dulu jaga kecantikan, kesihatan badan, makan jamulah yang dibuat sendiri. Sampai ketua Zura, badan sentiasa langsing, mantap lah, dia kata. Wajah merah berseri, tak pucat, aura dalaman sentiasa cantik dipandang. Terima kasih Kak Tina Harun. Terima kasih juga kepada semuanya yang hantar menerusi FB Radio Klasik mengenai topik kita hari ini. InsyaAllah kita akan ada lagi topik. Kita dengar sekejap lagi lagu daripada persembahan Raja Emma, Beri Daku Kepastian. Tapi sebelum itu, A. Ramli, Senandung Nelayan.

0: Sajan Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pemulihan dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aziz Saad di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia. Ali Mamak, Gulai Ali Mamak. Orang kelahiran kampung pulau Masjid Tanah Melaka. Kan? Dulu popular lah menerusi sitcom Santan Belada tu sekitar tahun 80-an. Bersama dengan seorang lagi pelawak Khairul Azhar dan juga Acapan. 9.18 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara. Ada yang mula bertugas hari ni. Setelah berapa hari lalu kan cuti kan. Jadi bertugas. Ada yang masih lagi bercuti. Ya, mungkinlah ada hal-hal yang nak diselesaikan. Tapi apapun, terima kasih ya kerana saudara mendengar Skill Radio, pendengar Skill Radio Klasik. Tak kisahlah di rumah ke, di pejabat ke, di dalam kereta sekalipun ya, yang mendengar kami. Khasnya mereka yang dah muat naik aplikasi RTM Click. Memang tak rugi. Sebab apa? Sebab saudara boleh juga menonton perlawanan World Cup FIFA 2026. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Maria Bacut sekejap lagi. Bilakah kan tiba? Tapi sebenarnya itu ilusi. Seribu bahasa sendu. Sajian klasik.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

Radio Klasik menggamit kenangan Dato DJ Dave dengan Manis Pujaan. Lagu yang telah pun menghiburkan kita. Tadi Azura siar lagu Bas Nombor 1 kan, Juli Remy. Kata Pak Long Krau apa tau, dia kata teringat dulu bas di kampung saya semua warna merah. Jalan tak laju, sedang-sedang aja. Tapi kalau nak berhenti tu kena tepuk bahu driver dulu. Sebab loceng ada tapi tak bunyi. Ada-ada je Pak Long Krau ni. Baiklah saudara, nantikan bersama untuk Aku Dia dan Lagu Adila. Hari ini 6 Julai 2026 pukul 5.30 minit petang, terbitan Adalia Nasharuddin. Nanti saudara dengar coretan yang disampaikan oleh Pak Long Krau sendiri. Jadi Pak Long dengar tau, 5.30 minit petang ini. Kalau terlepas boleh dengar pukul 1 pagi keesokan harinya. Jadi nantikan bersama kisah mengenai apa? Mengenai Aku, Bola dan Sebuah Kenangan. Terus dia bersama kami. Sekejap lagi kita ada Datin Rafiq Abuang dan juga Latifi Ibrahim. Dan ini

Radio Klasik menggamit kenangan Stings Padamu Kasih. Lagu yang telah pun menghiburkan kita. Sekejap saja lagi, saudara akan dihiburkan bersama lagu-lagu 70-an, 80-an pula. Menerusi Melodi Klasik. Sehinggalah pukul 2 petang bersama dengan Nura Muhammad Yunus. Dan insyaAllah kita akan bersua nanti. Kita akan bersua pada isu. Betul ke ni? Bukan esok tetapi hari Jumaat nanti insyaAllah. Yang saya tengok punya jadual bulan Jun. Jadi insyaAllah kita akan bersua nanti pada hujung minggu ini. Hujan pagi setiap hari tapi habis jagung dijual. Radio Klasik sentiasa didengari umpama ulam dengan sambal. InsyaAllah kita akan jumpa bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik.
1: Pergi menimba telaga di hulu, tidakkan ikan melarat ke muara. Kini tibalah masa ditunggu. Di Melodi Klasik, kita bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar? Pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan hari ini. Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat, bahagia, ceria di samping tugasan saudara mahupun di samping orang yang saudara sayang. Untuk Melodi Klasik hari ini, sehingga pukul 2 petang, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh kita buka tirai Melodi Klasik untuk hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah dengan lagu nyanyian daripada Nora Liza Yusof, Senyum-senyum dalam hati. Jangan lupa senyum.

Radio Klasik menggamit kenangan saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian Roslan Madun yang berjudul Lemak Manis. Sedikit info mengenai Roslan Madun dan juga lagu Lemak Manis ini, saudara. Roslan memulakan kejayaannya dalam bidang muzik dengan menyelidik dan mempopularkan lagu rakyat. Lagu Lemak Manis nyanyiannya ini digunakan di sekolah-sekolah dan juga kem-kem program latihan khidmat negara PLKN. Lagu ini juga sering dinyanyikan di majlis keramaian dalam pelbagai bentuk seperti choir dan juga nyanyian berkumpulan. Melodi Klasik pada pagi ini kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Fauziah Nawi, Malu Malu. Selepas itu ada paduan suara Ringo Aero dan juga Liza Abdullah dengan Samarinda. Semuanya di Melodi Klasik.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

Hantarkan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.

Dato' Hal Amir dan juga Uji Rashid menghiburkan saudara dengan lagu rakaman 1978 yang berjudul Hujan. Bagaimana di tempat saudara? Hujan ke pagi ni? Kalau di Kuala Lumpur hujan pagi tadi, agak lebat jugalah. Kalau hujan, saudara jangan lupa rancang aktiviti yang akan saudara lakukan hari ini. Semoga dipermudah urusannya. Dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan pada pukul 10.45 pagi nanti. Sekarang 10.42 pagi, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Salamiah Hasan, Antara Dua Kasih. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.45 minit pagi waktu ini, saudara. Dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nura. Apa khabar?
0: Ya, sihat. Alhamdulillah, Puan Azlin sihat?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ceria nampaknya. Mesti ada yang menarik ni. Baik, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Alhamdulillah, bertemu kita di minggu yang baru, di hari yang baru. Hari Isnin hari ini. Okey, jadi kita bersua lagi. Hari ini, apa tu, kita nak cerita lagi lah mengenai produk di bawah Organic Mattress yang berhad. Kita ada tilam manja organik. Kita ada tilam suria. Okey, kita ada tilam sabut kelapa. Dan kita ada tilam latex. Okey, jadi kita nak berkongsi jugalah sesuatu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang mana setiap hari kan kita bekerja, kita berjalan, kita urus rumah, kita jaga family. Jadi kita fikir macam-macam hal dalam seharian kan, bangun daripada awal pagi tu sampailah ke malam. Jadi bila malam tiba, badan kita hanya minta satu perkara aja, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tidur dengan selesa dan berehat dengan betul tanpa memikirkan itu dan ini. Okey, tapi persoalannya, adakah kita dapat memenuhi kehendak tubuh badan kita? Okey, selain daripada gangguan-gangguan lain, kadang kita ni fikir sampai ke malam, kadang kita ni ada juga waktu malam je kan. Yelah, kita faham waktu malam je baru boleh kita pegang gadget, tapi kadang-kadang terlepas sampai waktu tidur kan, pukul 12, pukul 1, 2 pagi pun masih belum lena, tambah sekarang musim bola pula kan. Yelah, tak dapat dinafikan kan. Jadi selain daripada hal-hal itu, tilam juga kadang tak memberi kerjasama. Okey, mungkin keadaan tilam kita yang dah terlalu lama, okey, dah lembik, dah mendap, buatkan badan kita rasa tak puas bila bangun pagi. Kadang-kadang kita rasa nak tidur awal lah malam ni kan, dah masuk dah tidur awal. Tapi bila bangun tu, rasa masih badan tu masih perlu lagi tidur, masih perlu lagi rehat. Okey, bangun pagi dengan badan yang berat, ya, pinggang pula rasa kurang selesa, bahu rasa tegang. Tidur pula asyik terjaga. Bila pasangan sebelah bergerak, kita pun turut terganggu. Jadi sebab itulah hari ini, yang mana ada masalah macam tu, kita nak bawakan sesuatu yang istimewa. Tilam manja organik. Okey, tilam manja organik kita formulasi khas untuk anda yang inginkan tidur yang selesa, berehat dengan tenang, yang ingin dapatkan nak kumpul semula tenaga, nak bangun pagi dengan fresh, dengan segar, dengan bersemangat untuk mulakan hari baru. Jadi siapa nak, boleh dapatkan tilam manja organik. Manja organik bukan sekadar kita nak bantu dari segi itu, tapi kita akan menjimatkan wang poket anda juga, dan akan bantu beri kelegaan dengan 10 tahun waranti. Jadi bila kita tidur, kita tak ada, kita beli satu tilam, kita tahu, okey, tilam ni waranti dia 10 tahun. Jadi kita dalam tempoh tu tak perlu rasa gusar, tak perlu rasa gelisah. Baik ke tilam ni, kualiti ke tilam ni, sebab waranti dah diberi. Okey, dari segi penghantaran dan cara pembelian juga sangat mudah. Di mana kita buat penghantaran secara percuma ke semua destinasi di Semenanjung Malaysia, tempah tanpa deposit dah sampai, baru bayar. Okey, tengok barang depan mata, dah sampai baru bayar. Jadi makcik-pakcik kita jangan risau. Anak-anak pun kadang bila mak membelikan, mak beli tilam apa ni, betul ke tak, kadang skamer ke apa kan. Saya faham keraguan itu, tapi tak jadi masalah, dah sampai barang, tengok semua okey baru bayar. Dan tilam kita bukan seperti tilam-tilam yang dapat guna okey tak okey, terpulang tidak. Kita mengamalkan konsep sebelum beli tilam, kita cek dulu berat badan berapa, suami isteri nak beli untuk siapa. Ya, kadang mak-mak suka beli untuk anak juga kan. Mak dah pakai, anak belum pakai, dia belikan. Tak apa, guna duit mak je, mak belanja kan. Sebab mak nak anak yang anak rasa selesa, sebab merungut kan. Kadang pergi kerja balik malam rasa penat kan, kesian. Jadi mak nak belikan. Jadi ya, tak perlu bimbang ya. Kita dah lama dalam pasaran, dan tilam kita ni selain kita tengok daripada berat badan dan umur, kita tengok juga masalah, ada masalah sakit belakang ke pinggang ke, kita akan recommend mengikut situasi semasa. Sebab kita nak bantu untuk settlekan masalah. masalah yang anda ada berkaitan dengan tilam. Dan kita nak anda tidur dengan tenang pada waktu malam, dapat sokongan yang bagus dan bangun pagi dengan rasa yang lebih baik. Jadi kita datangkan dengan tilam yang manja organik ni, kita formulasikan, kita upgrade pada bulan 2 yang lalu daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Kita guna fabric yang ada teknologi lebih moden, yang ada pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Fabric yang cantik, design yang menarik, ia didatangkan dengan rasa selesa. Tilam ni bukanlah tilam yang empuk bila kita tidur dia tenggelam, tidak. Dia separa empuk. Ya, yang padat dan sedap untuk bahagian belakang, tapi tidak terlalu keras, ya. Jangan bimbang, dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Okey, dia separa empuk, kita bantu untuk rehatkan badan, terutama peniaga-peniaga kita kan yang pergi, yang fahamlah sibuk kan. Bila balik pun nak kena siapkan barang niaga, kadang waktu rehat tu kurang. Ya, yang mungkin sibuk, ya, yang mungkin buat 2-3 kerja dalam sehari, waktu rehat tu kurang. Jadi manfaatkan walaupun sekejap, kita dapat tidur, kita dapat rest yang berkualiti. Jadi tilam manja lah pilihan tepat untuk anda. Kita ada pelbagai size, king, single. Ya, untuk queen size, kita nak bagi harga special ni. Harga pasaran RM1,700 untuk queen size ketebalan 8 inci. Tapi tak perlu risau, beli dengan kami, kita buat servis untuk ambil tilam lama juga. Dan kita tak ambil saja, kita bagi potongan sehingga RM300 untuk tilam lama anda. Walaupun tilam lama anda tu dah saiz bujang, yang dah tak okey, kita akan ambil tilam tersebut. Tak ada demand untuk tilam lama, ya. Tapi satu pembelian, satu tilam lama je kita kira. Jadi tinggal harga RM1,400. Dan daripada RM1,400, hari ni Lin nak bagi lagi special offer untuk yang telefon, untuk yang order hari ini, harga RM1,000. Sebelum ni saya buat dengan tilam, satu lagi tilam Anissa. Tapi tilam Anissa kita dah kena ucapkan selamat tinggal sebab production memang agak pack, memang dah habis, memang kita close untuk order tersebut. Sekarang manja pun bakal-bakal harganya akan berbeza. Okey, jadi RM1,000 ni kita akan bagi untuk tilam 8 inci queen. Kita bukan nak anda rebut harga promosi, tapi kita nak anda guna cepat, order cepat, supaya boleh tidur cepat dengan selesa. Jadi nombor telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, telefon sekarang. Kita break kejap. Jangan pergi mana-mana. Kita kembali lepas ini.
0: Ya, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Hati Terpikat.

0: ada yang terpikat dengan tilam dari Organic Mattress pagi ni. Kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan dan tajaan dari Organic Mattress. Puan Azlin, jurucakap Organic Mattress, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Puan Azlin. Azlin?
1: Baik Nora. Sorry. Okey, hari ni kita agak berkobar-kobarlah untuk ya ceritakan kepada anda tentang kebaikan tilam manja ni, sebab kita nak anda juga yang masih kata nantilah tukar kan, selagi boleh guna kita gunalah. Sebab ada juga yang pelanggan kita baru ni kan, dia kata memang tilam sebelum ni pun tak ada masalah, tapi bila bangun pagi tiba-tiba 1-2 hari ni dia rasa sakit di bahagian belikat yang pembawa hari ke hari makin sakit. Jadi bila dia check balik ya dengan doktor dan sebagainya, mungkin keadaan tilam ya yang dah tak dapat cope up dengan badan dia. Jadi yalah ya, kalau kita urut ke kita pakai minyak angin pun, kalau still guna tilam yang sama akan berlarutan. Jadi sudahnya ya bila tukar tilam, dan alhamdulillah ya masalah tersebut makin baiklah, tapi bukanlah sekaligus, ambil masa seminggu dua juga. Itulah saya kata, kalau kita dah nampak tanda-tanda tilam kita tu dah perlu ditukar, perlu kita sediakanlah ya, kita bersedia dari segi bajet dan sebagainya untuk tukar tilam tersebut. Takut nanti bila dah ada masalah tu datang ya, yang mengganggu kehidupan harian ya, pekerjaan kita dan sebagainya ya, tapi pada masa yang sama mungkin bajet kita pun agak tak membantu pada ketika itu, jadi mungkin membawa kepada masalah yang lebih serius. Ha, jadi ya, tilam dia ada expired dia juga, kadang-kadang hari ni okey, esok terus tak okey kan. Ha, jadi tahap kelembutan tilam tu mungkin dah tak dapat cope up lah dengan keperluan daripada tubuh kita. Seperti orang yang ada masalah sleep disc ataupun sakit belakang kan, mereka tak boleh guna tilam yang sembarangan, sebab kalau guna tilam yang lembut sikit pun akan buatkan masalah mereka. Ya, jadi gangguan lah pada mereka pada setiap malam. Jadi dapatkan tilam yang terbaik, sebab dekat sini bukan hanya ada tilam manja. Ya, kita ada pilihan tilam yang lain. Ya, seperti tilam sabut kelapa. Tilam sabut kelapa memang harga dia agak pricey sikit, tapi dia performance dia boleh pergi lebih jauh. Dan sabut kelapa yang kita gunakan adalah sabut kelapa yang bersih, yang diformulasi semula ya, dan juga kita gunakan daun organik, saluran getah asli dengan performance ketahanan 10 tahun. Untuk sabut kelapa, kepada peminat-peminat tilam sabut ataupun kepada pengguna-pengguna tilam sabut, anda boleh dapat tilam sabut dengan kami untuk 6 inci, harganya RM1,199. Ini harga selepas offer, harga selepas trade-in tilam lama. Harga sebelum trade-in memang menjangkau RM2,000 lebih. Ya, sebab sabut memang agak mahal, dan sabut ni kita import daripada luar negara, sebab kita perlukan needle punch punya sabut. Okey, yang dah di-rubberize. Okey. Okey, jadi harga dia RM1,199 untuk 6 inci. Ya. Untuk 8 inci harga dia RM1,699, sebab dia ada guna tambahan bahan yang lain, ada 2-3 bahan yang ditambah lagi pada tilam tersebut, RM1,699. Okey, bagi anda yang mencari tilam bawah RM1,000, tak perlu risau. Lin ada satu offer ni untuk tilam suria. Tilam suria dia ada banyak ketebalan. Dia ada 4, 5, 6, 7, 8. Daripada harga untuk, contohlah, untuk 5 inci RM488. Jadi dengan RM488 pun anda dah boleh tidur selesa. Ya, yang mana bajet bawah RM1,000 kan, yang mana masuk rumah baru mungkin duit dah banyak habis ya. Ha, jadi boleh start dengan tilam suria juga. Ya, kalau 6 inci RM588, 7 inci RM688, 8 inci RM788. Harga bawah RM1,000. Ya, okey. Dan kalau nak beli satu set, saya ada sediakan satu set lengkap. RM1,399 boleh dapat tilam 8 inci, yang boleh dapat katil, boleh dapat bantal, boleh dapat cadar. Even kita ada satu lagi set ekonomi juga dengan harga RM1,299 pun ada. Ya, sebab dia ada beberapa pilihan. Jadi tak perlu risau, yang penting telefon sekarang untuk kami bantu anda untuk tidur dengan lebih baik selepas ini. Okey, untuk ibu ayah di rumah, yang penting dapatkan tidur yang selesa setelah seharian bekerja, balik rumah kita nak baring dengan tenang. Untuk warga emas pula, sokongan yang stabil lebih membantu untuk rasa lebih selesa ketika berehat. Jadi sebab tu manja organik pilihan premium, sesuai untuk bilik utama, bilik ibu ayah, bilik pasangan muda, malah sesuai juga untuk mereka yang nak naik taraf tilam lama kepada tilam yang lebih premium. Ya, jadi hari ini dengan harga RM1,000 untuk tilam manja dan kita RM1,200 untuk 10 inci, RM1,000 untuk 8 inci dan untuk bawah RM1,000 pun ada set 488, 588 dan sebagainya. Kalau untuk set, kita ada set 1299 dan 1399. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Hantar free, dah sampai baru bayar, jaminan kami sediakan. Dan tolong follow kami ramai-ramai di TikTok kita ataupun di Facebook kita, Organic Mattress. Okay, ORGANICMATTRESS. Okay, sampai sini dululah Nora pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak. Ingat, 013-584-0288. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari Organic Mattress bersama-sama dengan jurucakapnya Puan Azlin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Ianya tetap jadi pujaan,
1: tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah tumbuh hai merindunya.

0: tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindukan.

Rokiah baru saja menghiburkan saudara dengan lagu rakaman 1953 yang berjudul Baju Shanghai. Baju Shanghai ni apa sebenarnya? Sebenarnya baju Shanghai merujuk kepada pakaian tradisional Cina seperti Tiong Sam yang sinonim dengan potongan kolor tegak serta kancing berbentuk simpulan. Itu sebenarnya baju Shanghai. Baik, saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Pilih Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara pagi ini, lagu berjudul Asmara Menyala. Lagu ini petikan daripada filem Hati Iblis yang diterbitkan pada tahun 1953. Hati Iblis ini saudara diarahkan oleh KM Baskar dan dibintangi oleh Ali Rahman, Aini Hayati, Daeng Idris, Sarima Ibrahim dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Kamsani dan Leda. Selepas itu ada Ali Aziz dengan Putus Perasaan, juga Kamaria dan Hamzah Dolmat dengan Serkap Jarang. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Apa jam selit, berjam selit, dah masuk tengah hari dah. Dah masuk jam ketiga dah. Melodi Klasik untuk hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Saudara masih lagi bertemankan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Pada jam ini saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, juga lagu-lagu irama Malaysia hingga awal 2006. Dan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Datuk DJ Dave, lagu rakaman 1976 yang berjudul Pertemuan Mesra. Radio Klasik.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Ya, saudara, bercakap mengenai FIFA 2026, ini dia keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari ini 6 Julai 2026. Setakat ini, pasukan England mara ke suku akhir selepas menewaskan pasukan tuan rumah Piala Dunia 2026, pasukan Mexico, dengan keputusan Mexico 2, England 3. Ketiga-tiga gol pasukan England dijaringkan pada minit ke 36, 38 dan minit ke 60 sekaligus pasukan England mara ke suku akhir. Pasukan England akan bertemu pasukan Norway pada perlawanan suku akhir yang dijadualkan pada 12 Julai nanti. Jadi kepada penyokong Mexico, jangan kecewa. Mexico dah buat yang terhabis, yang sehabis baik dah. Jadi yang menyokong pasukan England, tahniahlah, tersenyum lebar dia hari ini. Baik, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan sebentar nanti 12.30 minit tengah hari. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, Di Sisimu Ku Ingin Selalu. Radio Klasik.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Baik saudara, 12.30 minit tengah hari waktu ini dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran dari DCM Hubs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar DJ Nura?
0: Sihat Alhamdulillah, Nura Ain sihat?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Baik, silakan Nura Ain.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan dengan penuh semangat. Semoga semua yang sedang bekerja dipermudahkan urusan, yang sedang berehat dapat menghilangkan sedikit penat dan yang sedang memandu sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Jadi, Isnin, bila sebut saja hari Isnin ni, ramai yang akan tersenyum sambil berkata, alah dah mula kerja balik. Ada yang baru habis bercuti hujung minggu kan? Ada yang baru selesai menguruskan keluarga sejak awal pagi tadi. Dan ada juga yang dari pagi lagi tak berhenti bergerak sana sini. Tengah hari macam inilah biasanya badan mula rasa letih sedikit. Mata mula mengantuk kan? Perut dah kenyang selepas makan dan tenaga pun macam semakin berkurang. Sebab itu, dalam mengejar kesibukan setiap hari, jangan kita lupa untuk menjaga kesihatan. Rezeki memang penting, kerja memang penting ya tuan-tuan dan puan. Tetapi kalau badan tak sihat, segala yang kita rancang pun boleh terganggu. Kesihatan adalah nikmat yang sangat besar. Dan bila kita masih mampu berjalan, bekerja, beribadah dan meluangkan masa bersama keluarga, itu adalah satu anugerah yang patut kita syukuri. Sebab itulah sekarang ni saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin tidak asing lagi lah dalam kalangan pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walid Pulfai. Okey, Pulfai ni merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra lah yang mengandungi gabungan empat bahan utama seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walid. Jadi produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang Pulfai ni, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam lah. Jadi zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk, bangun pagi terus bekerja, balik rumah urus keluarga kan, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan dalam badan kita ni mulalah bagi isyarat, cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi pun mula rasa macam sakit sana sini kan. Sebab itulah ramai memilih Pulfai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan kita ni rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ikut waktu, betul tak? Ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem perhanaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa. Perut pun mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Pulfai, pencernaan terasa lebih selesa, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudahlah untuk kita melakukan aktiviti harian. Selain itu, bila badan dah terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu kan. Nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa tuan-tuan. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelum-sebelumnya. Okey, yang berusia. Yang berusia ni pula selalunya risau akan risau sendi nak dan lutut mula mengganggu pergerakan beliau. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi, selepas amalkan Pulfai secara konsisten, orang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, bagi kaum wanita pula, ramai yang suka minum Pulfai ni sebab bila badan terasa lebih terjaga, wajah pun nampak lebih segar dan berseri-seri. Jadi bila kita rasa sihat dari dalam, keyakinan diri pun bertambah. Lelaki pula suka sebab badan rasa lebih cergas untuk bekerja dan melakukan aktiviti bersama keluarga. Okey, sebab itu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit saja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat. Jadi Pulfai bukan pengganti ubat tau atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Tadi saya banyak berkongsi tentang profil. Sekarang saya nak umumkan pula promosi yang kami sediakan khas untuk pendengar setia Radio Klasik. Saya percaya ramai yang dah menunggu dari awal siaran lagi sebab nak tahu apakah tawaran yang kami bawakan hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa profil yang dijual di kedai kita ialah RM155 sebotol. Hari ini kami bawakan satu tawaran yang memang cukup istimewa, 6 botol profil hanya RM200 sahaja. Ada yang paling menarik, hari ini sahaja tau kami berikan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di Johor ke Perak, Kedah, Kelantan, Sabah atau Sarawak pun, kami akan hantar terus ke alamat anda tanpa caj penghantaran. Yang penting, promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini sahaja. Selepas 6 petang, harga promosi ini akan tamat dan kemungkinan akan kembali kepada harga asal. Jadi jangan tunggu lagi, terus hubungi atau WhatsApp HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Berada di jenera, kita berhasil.
0: Baik, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Raftabacik dan Rahim Jantan, Lenggang Kangkung.

0: 12.39 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Nurul Ain Abdul Razak, pegawai pemasaran DCM Herbs Legacy, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Nurul Ain.
1: Terima kasih, DJ Nora. Baik, tuan-tuan dan puan, kembali semula bersama saya di udara Radio Klasik tengah hari ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa Perspy dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal. 6 botol Perspy hanya RM200 sahaja. RM200 untuk 6 botol Perspy. Bukan itu saja, kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda, dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasalah. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor di sekarang juga, 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Jadi rebut peluang ini sekarang. InsyaAllah kesihatan ni kalau kita jaga dari awal, banyak masalah boleh kita elak nanti. Okey, baik tuan-tuan perempuan, saya sebenarnya tak nak anda semua beli sebab murah semata-mata. Saya nak anda alami sendiri kesan hebat Perspy pada badan. Jadi gabungan 4 bahan semula jadi iaitu delima, rozal, madu dan sarang burung walet memberi manfaat menyeluruh. Setiap kali kita teguk tu ibarat hadiah untuk kesihatan tubuh kita. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, kan, tidur pun nyenyak. Ada juga yang kata kulit makin cerah. Muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Jadi musim hujan pun jarang demam, batuk, sesemua dan sebagainya. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ini teringin nak cuba tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak, ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini tuan-tuan. Jangan tunggu sampai habis, sebab promosi ini bukan selalu datang. Bila muncul memang ramai yang berebut-rebut. Okey, saya nak cerita sikit lah macam mana cara nak minum Perspy ni. Senang sangat-sangat sebenarnya. Perspy sebab ia pati, kita tak perlu minum banyak-banyak pun. Untuk orang dewasa cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah memadai. Yang penting konsisten minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan perempuan sedang makan ubat dari hospital, boleh minum Perspy seperti biasa. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat, barulah minum Perspy. Okey, sebab itu saya harap sangat-sangat kalau memang dah ada niat untuk mencuba atau nak menambah stok Perspy, jangan tunggu terlalu lama tuan-tuan perempuan. Rebut peluang sementara promosi masih dibuka. Lagi awal anda membuat tempahan, lagi cepat pesanan anda diproses. Baik tuan-tuan perempuan, hari ini sahaja anda boleh dapatkan 6 botol Perspy dengan harga special kita bagi cuma RM200 sahaja dengan penghantaran percuma seluruh Malaysia. Promosi istimewa ini hanya berjalan sampai jam 6 petang ini sahaja. Lepas tu kita tak jamin harga ni ada ke tidak lagi. Kalau terlepas lagi memang rugi besarlah tuan-tuan dan puan. Cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi ni, 014-988-2436. Promosi ini memang sesuai untuk anda yang dah lama mengikuti perkongsian kami tetapi masih belum berpeluang mencuba Perspy. Okey, kalau selama ni asyik kata nanti dululah, mungkin hari ini masih yang paling sesuai untuk membuat keputusan. Dengan 6 botol anda boleh simpan untuk kegunaan sendiri atau berkongsi bersama pasangan dan ahli keluarga. Dan saya nak cakap jujur lah, kadang-kadang hidup kita ni tak selalu dapat peluang baik. Bila peluang baik datang, kalau kita lepaskan memang menyesal tuan-tuan dan puan. Ramai yang dah cuba Perspy dan ramai yang setiap ulang order berkali sekali. Kalau anda tengah fikir nak beli ke tidak, itu sebenarnya pertanda baik. Sebab bila hati dah tergerak, itu maknanya badan anda memang perlukan sesuatu yang lebih baik. Ha, kita yang pilih untuk berubah. Jadi saya ulang sekali lagi promonya, 6 botol Perfai hanya RM200 dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi buat tempahan dekat nombor HQ kita 014-988-2436. 014-988-2436. Baiklah, Dijinora, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DCM Hub Selegasi bersama-sama dengan Pegawai Pemasaran Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Man Said dan juga Norin Nor dengan lagu berjudul Sunyi. Ya, kalau dengar Radio Klasik, insyaAllah saudara tidak akan sunyi. Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nur akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dengar dulu lagu nyanyian daripada Rahman Kadir, Lupakan Kisah Lalu. Radio Klasik.

0: 92.5 MHz, Selembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: lah bagi pengguna-pengguna bisa. Memudahkan lah. Penyematan jimat banyak lah. Jadi boleh set lah save budget kan. Untuk yang beli barang-barang lain pula. Keluar lain kan. Untuk meneruskan ni lah kehidupan ni. Harapan tu biar berkekal macam ni lah. Tak ada lagi naik apa biar kekal macam ni lah.
1: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekali itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Masih lagi bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Jadi terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari saudara, selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan kerana kesihatan kita ni mahal harganya. Yang sedang memandu sambil ditemukan Mani Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik sebagai halwa telinga saudara sepanjang pemanduan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada tengah hari ini, kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Kartina Dahari, lagu berentak asli yang berjudul Jauh di Mata. Radio Klasik.

S. Ahmad dan S. Rohani menghiburkan saudara dengan lagu rakaman 1971 yang berjudul Aku Tak Mahu Dimadu. Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. Terima kasih banyak-banyak juga kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada waktu yang sama pada hari Khamis nanti. Untuk 4 jam seterusnya, saudara akan ditemani rakan penyampai Mutiah Syamsuddin. Pastinya dengan lagu-lagu menggamit kenangan irama 60-an pop ye-ye selepas ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga pribadi. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Mahdani. Selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik.

Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mutiah Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Seperti biasa, 2 petang hingga 4 petang, lagu-lagu pop ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara. Dan untuk petang ini, kita dengarkan lagu daripada J.K. Misah dan The Wisma, Sayang-sayang, yang dirakamkan pada tahun 1969. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Levant Tones, Cari Yang Lain. Jangan cari yang lain, terus dengarkan Radio Klasik, hanya di Radio Klasik.

0: layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4

2.18 minit petang, masih di Mestika Klasik untuk petang ini. 0135656128 talian kemesraan kita, talian yang menghubungkan dua jiwa. Sekiranya saudara ada apa-apa jua yang ingin dikongsikan, boleh hantarkan melalui talian WhatsApp kami. Dan antara yang hadir petang ini, kita ada Sa'iyah Abdul Rahman dari Pontian Johor, Kak Ruzita Abdullah, Hajah Sariah bin Haji Karshid dari Sedena, Kasim bin Othman, Kampung Batu 3, Shah Alam. Terima kasih yang awal lagi menyapa saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ada Salmah bin Ahmad Bani dari Pontian Johor. Katanya, salam Isnin yang bahagia. Salam mesra buat penyampai. Moga dipermudahkan urusan dan ceria bahagia di samping tugas. Terima kasih banyak-banyak yang terus menyapa saya di talian WhatsApp kami. Baik, saudara. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Othman, Adnan Othman, The Rhythm Boys. Dan selepas itu Hamidah Urik merusi lagu Bila yang dirakamkan pada tahun 1972. Terus kekal di Mestika Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: nikmati lagu-lagu irama pop Ye Ye di Mestika Klasik.
1: Putih sentubung putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis seadang.
2: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

2.41 masih di Mestika Klasik bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digambit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Dan selamat petang buat Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semut. Assalamualaikum Mutia, semoga sihat sejahtera selalu di samping menjalankan tugas di konti Radio Klasik menggambit kenangan. Salam siaran dari Min Rahim, ucapan selamat petang, katanya sedang buat minuman petang, jemput-jemput pisang dan teh o panas, sambil nikmati hidangan lagu pop ye ye sedap tu. Oh, Min Rahim juga ada hantar pantun dekat saya. Jadi, mengail ikan memakai joran terkait seekor ikan puyuh. Selamat petang, salam siaran, lagu lama pengubat rindu. Terima kasih. Dan Kak Tipah Skijan, Kalakati Purba Sabah, Osman Dahan Ipoh, Azizan Said. Dan tak lupa juga buat Zurnaili Adam Kukuk Pontian Johor, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Mestika Klasik dan selamat berkonti di Radio Klasik menggamit kenangan. Selamat petang juga buat semua sahabat dan kerabat Radio Klasik, katanya Kak dalam perjalanan ke Keluang dari Pontian bertemankan Radio Klasik. Tak kira apa jua yang saudara sedang lakukan waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dilancarkan segala perjalanan yang dirancang, insyaAllah. Sementara terus menemani Radio Klasik dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Selepas ini kita ada lagu daripada Enandung dan The Fiction, Permintaan. Sementara kita dengarkan dahulu A. Talib dan The Wanderers, Sumpah dan Janji.

anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, pukul 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan 15 minit dan di konti petang ini bersama-sama saya Encik Azman bin Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ Resources. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: sihat Encik Azman untuk hari ini?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Suaranya seceria. Pastinya ada sesuatu yang menggembirakan buat pendengar setia Radio Klasik petang ini. Silakan. Okay.
1: Baik, terima kasih kepada Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan NESQ, minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran kita. InsyaAllah tuan-tuan, untuk segala apa juga urusan kita, untuk rezeki kesihatan kita, ya, untuk apa saja yang kita lakukan, InsyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan perjalanan. InsyaAllah, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, jadi Mutiah, kesihatan bukan datang secara kebetulan.
0: Betul.
1: Ya? Tetapi hasil daripada amalan yang berterusan. Yeah. Kita kena gaya cara hidup kita yang gaya yang sihat. Dalam usia kita sekarang ni, sahabat-sahabat, banyak rakan-rakan saya, bukan saja dalam peringkat umur sebaik-sebaik saya, yang bawah lagi. 20 tahun, baru masuk 25 tahun, bila cek-cek, ada. Dah ada. Dah itu tinggi. Yang ini pula manisnya. Kan? Jadi kita tak nak tuan-tuan dalam dalam orang kata sekarang ni kan, dalam musim sekarang ni kita tak nak jadi dalam diri kita ni kita rasa macam muda-muda dah memang ada kena itu Muda-muda dah memang dah ada penyakit yang sedemikian. Jadi kita tak nak lah dalam usia kita sekarang, apatah lagi kita ni kelas ayah-ayah, ibu-ibu. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang jadi datuk, atuk, tok wan, tok ma, macam-macam. Jadi kita nak jaga kesihatan kita dan jangan tunggu sakit baru kita nak jaga diri. Mulakan hari ini dengan satu langkah kecil yang mampu memberi manfaat besar. Teruskan kita amalkan minum minuman pati sarang burung walet, bukan ubat tetapi minuman tambahan untuk tenaga kita, ya, sebagai sebahagian daripada rutin harian kita. Ingat, disiplin hari ini adalah hadiah kesihatan untuk masa hadapan. Badan yang sihat memberi tenaga untuk bekerja, beribadah dan meluangkan masa bersama insan tersayang. Dan kita kena terus istiqamah, ya, berdoa dan usaha. Itu yang paling penting. Kita kena ada usaha tambahan. Kita tak nak lah duduk saja bila aku nak sihat ni, kan. Dah lama dah tak ada, apa orang kata, tak dapat pergi ke masjid, nak solat dengan kawan-kawan, kan. Jadi kena ada usaha, kena ada ikhtiar tuan-tuan. InsyaAllah kita akan dapat manfaat yang baik untuk tubuh badan kita. Dan untuk hari ini, sesuatu yang saya nak kongsikan dengan anda, sesuatu yang menarik, menjadi permintaan nombor satu dalam negara kita. Semakin hari semakin ada peningkatan daripada orang kata pelanggan-pelanggan kami yang memberi feedback yang sangat-sangat positif apabila mereka mengamalkan minum minuman pati sarang burung walet keluaran daripada NESQ. Bukan sahaja menjaga dan menyokong untuk organ dalaman kita, ia juga membantu untuk mengurangkan masalah usus anda. Jadi masalah usus ni kadang-kadang yang itu yang kenanya 3 pagi terjaga, nak ke jamban lah, kan. Lepas tu tidur malam kita tak berapa nak selesa. Kita dalam usia sekarang, kita nak tidur kita yang berkualiti. Jadi bila tidur berkualiti tuan-tuan, barulah tubuh badan ni rasa segar sangat.
0: Bangun pagi ceria,
1: bangun pagi rasa ceria, tak adalah rasa macam kebas sana sebu sini, kan. Jadi ia juga membantu. Ini antara manfaat yang ada dalam apa, minuman sarang burung walet NESQ. Ia juga membantu untuk melancarkan perjalanan darah kita tuan-tuan, supaya tak adalah makcik kamu ni kap-kap kali, kan. Buat kerja rasa penat, kejap aja tengah jalan hari buat kerja penat, jalan sikit penat, mengah itu rasa tak boleh lah, tak boleh nak ikut cucu ni ngajak berjalan sana berjalan sini, pergi kamera ni, kan, nak berjalan kan tak boleh, jadi kita nak tenaga dalaman kita ni tuan-tuan, kita nak tenaga yang macam muda-muda dulu. Jadi kalau nak tahu kelebihan, kelazatan, dan perbezaannya, dan juga bila kita amalkan minum secara konsisten akan ada perubahan yang sangat positif seawal 3 dan 4 hari saja. Produk yang selamat diminum, selamat dimakan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKMST dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi kita tak perlu, kita tak risau tuan-tuan. Mm-mm. Produk Muslim, produk kita yang kita kilangkan sendiri, yang kita masak sendiri, kita gunakan bahan-bahan berkualiti, harga mampu milik.
0: Itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting. Mm-hmm. Kita nak bagi semua orang rasa, saya nak bagi semua pendengar-pendengar Radio Klasik ni rasa dahulu. Tak boleh nak beli banyak, tak apa. Rasa beli dengan harga promosi. Untuk satu botol 375 ml ini, harga pasaran luar, kita tengok sarang burung memang mahal.
0: Betul.
1: Dia satu keping dalam 400. Jadi untuk Nescu, tuan-tuan, 375 ml ini harga pasaran RM180. Tapi untuk hari ini, bukan RM180. Berapa tambah tu? Sikit lagi.
0: Tambah sikit.
1: Tambah sikit saja lagi. Tambah lagi RM70. Jadikan RM250. Anda dapat bukan satu botol. Bukan dua botol. Mm-hmm. Bukan lima botol. Mm-hmm. Bukan juga 8 botol. Berapa Cik Ban? Banyak benar nak bagi kami ni.
0: Berapa tu?
1: 10 botol. Dengan harga RM250, sangat berbaloi. Boleh kongsi milik. Boleh bagi kat saudara kita. Boleh sedekah dekat sahabat-sahabat kita yang selama ni kita, minggu ni nak jumpa Man lah.
0: Boleh buat
1: Kita boleh. Kita boleh bagi gift kat mereka kan. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini, 10 botol RM250. Kena cepat telefon kita untuk buat tempahan. Dan telefon segera kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau tu boleh terus WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Dan untuk hari ini kita buka, walaupun ada 2 juta pendengar Radio Klasik, kita buka hanya, ini limited, hanya 100 orang yang terpantas sahaja.
0: 100 orang sahaja.
1: 100 orang aja. Yang mana tak dapat, yang terlepas, untuk menjadi orang yang ke 100 dan ke atas itu, kau menunggu hari lain pula. Kita

0: 10, tambah 70 ringgit lagi, dapat lagi 9 botol. Tak ada pernah orang buat. Rescue saja yang buat. Jadi apa kata kita berehat sebentar, kita nak redakan dulu talian-talian, makin hangat dah ada.
1: Betul, baik Cik Man, kita berehat sebentar dengan lagu daripada Ismail Kasti, Mengapa Kau Pergi. Jadi saudara, jangan pergi mana-mana, terus dengar tawaran istimewa daripada Nescu Resources.

0: kesihatan, dia tak nak cerita dengan orang. Nak pergi hospital, kau tahulah bapak engkau tu. Nak, jangan kata gate hospital. Masuk kereta sebut hospital pun tak nak pergi. Kan? Tak jadi masalah. Bukan saya marahkan sebab diri kita tak nak pergi hospital. Tak. Itu adalah sesuatu yang baik untuk diri kita. Tapi kalau tak nak juga, apa kata kita ikhtiar? Banyak pelbagai cara untuk kita ikhtiar sihat terutama ataupun tuan-tuan boleh ambil dulu. Cuba dahulu minum minuman pati sarang burung walet ini yang disarankan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup memadai untuk seorang dewasa, 4 sudu sehari. Nak minum lebih pun tak apa. Ataupun ada di kalangan sahabat saya begini, Cik Man, saya ni masih ada lagi makan ubat hospital, Cik Man. Nak juga rasa NHQ macam mana, rasa sedapnya kan. Memang sedap. Dia nak kata manis terlampau manis, tidak. Dia rasa macam main mana buas. Kita tak gunakan gula yang kita takut tu, gula pasir tu kan. Kita gunakan rock sugar, gula batu, gula yang menyihatkan untuk tubuh badan kita. Dan juga air bertapir dan juga bahan-bahan yang berkualiti, tidak ada tambahan pengawet yang dilarang. Ini yang pentingnya, produk muslim. Betul? Produk kita ni ya, kita dibuat daripada sini, banyak agensi yang datang, dia tengok cara pembuatan apa semua kan, bersih cukup, ini cukup, semua cukup, barulah dapat apa persijilan tu. Kita tak tahu produk yang di luar sana, yang di luar negara, bukan saya nak kata tak baik, tapi kita tak tahu dari mana arah cara pembuatannya kan. Jadi support kita tuan-tuan, kerana sedikit nilai RM yang tuan-tuan laburkan kepada pembelian ini, kita akan masukkan ke dalam tabung NHQ Prihatin kita untuk kami membantu semua orang yang memerlukan. Ada yang kena bencana, banjir, apa lagi, anak-anak yatim, semua ada. Dan untuk hari ini, promosi 10 botol RM250, kena cepat, hanya 100 pelanggan terpantas sahaja. Jadi saya tak nak nanti tak sempat ada telefon. Itu cerita lain, kita cerita lain. Untuk hari ini 100 orang, untuk yang terpantas RM250, NHQ bagi anda 10 botol. 1 botol RM180, 10 botol RM250. Macam mana Cik Man kira, ada untung ke? Tak payah untung, tak apa. Yang penting kami nak, niat utamanya nak bagi semua orang rasa, semua orang tahu, oh gini rupanya sarang burung walet, lama kita cari, memang mudah serati. Jadi tuan-tuan, telefon kita untuk tempahan sekarang, jangan lupa telefon, ingat sampai pukul 7 malam saja. Ini nombor telefon untuk tempahan anda, dan segeralah telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348, 016-200-4348. Dan untuk platform sosial media kita, kedai Shopee, kedai TikTok, ada pelbagai lagi. Kita promosi kopi NHQ World Cup, kita ada air rosel yang bertenaga, macam-macam, boleh tengok dekat platform sosial media kita. Kalau nak promosi Radio Klasik hari ini sampai pukul 7 petang, ada cas pantaran 10 botol RM250 untuk anda. Saya tunggu panggilan terakhir untuk orang yang ke-100. Insyaallah. Terima kasih. Ini saja waktu yang saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azman atas perkongsian dan tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik. Katanya sehingga pukul 7 petang sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang. Sementara untuk terus hubungi pegawai pemasaran, kita dengarkan dahulu lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, Lambaran Terakhir.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Kesan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Mestika Klasik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sama-sama rindu lagu daripada Afzai Nizam dan Linda baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk hari ini. Dan baik saudara, tahun ini merupakan tahun melawat Malaysia 2026 mengajak lebih ramai pelancong datang menikmati keindahan negara kita. Sasaran untuk kempen ini menarik kira-kira 43 juta pelancong antarabangsa sekaligus membantu merancakkan ekonomi dan industri pelancongan negara. Tapi sebenarnya bukan pelancong luar sahaja, kita pun boleh melancong di negara sendiri. Malaysia ada macam-macam tempat menarik daripada pantai, pulau, hutan, kawasan tanah tinggi hinggalah makanan dan budaya yang unik di setiap negeri. Jadi kalau ada masa cuti nanti, apa kata kita luangkan masa melancong dalam negara bersama keluarga, anak-anak, selain dapat mencipta kenangan bersama keluarga, kita juga dapat menyokong ekonomi tempatan. Malaysia bukan sahaja sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang sentiasa meninggalkan kenangan. Jadi saudara, ciptalah berjuta-juta kenangan bersama keluarga, kerana kalau kita dah kehilangan orang itu, kenanganlah yang kita dapat ingat sentiasa. Dan baik saudara, saya nak sambung lagi baca kenangan daripada Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Katanya, kenangan sebagai anak Felda Ijuk selama Perak begitu indah dan penuh liku. Hidup awak sederhana, hanya bergantung pada kebun gedah, namun disitulah belajar arti susah, sabar, menghargai setiap rezeki yang datang. Betul. Kiriman seterusnya daripada Kak Ani dari Felda Palung 3 Gemas Negeri 9. Kak Ani An tengah layan Radio Klasik. Lagu petang ini sedap-sedap belaka menghiburkan Kak Ani An. Ingat masa Kak Ani An duduk di kampung, ramai kawan-kawan mandi kat sungai sambil nyanyi lagu 70-an 60-an. Sungguh terhibur kini. Tinggal kenangan je. Ada yang pergi buat selama-lamanya. Al-Fatihah buat arwah. Terima kasih. Terima kasih saudara yang menyapa saya, tak henti-henti menyapa saya di talian WhatsApp. InsyaAllah ada masa saya bacakan lagi. Jadi sementara kita dengarkan lagu daripada Junaina M. Amin, Hantaran, lagu yang dirakamkan pada tahun 1970-an.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara, yang dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Dan terima kasih kepada peminat lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak. Saudara boleh dengarkan kembali esok 2 petang hingga 4 petang. Dan waktu sekarang 4 petang, kita akan dengarkan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan saudara, saya ingin kongsikan mengenai Malaysia melaka sejarah apabila buat pertama kali dipilih sebagai tuan rumah Kongres Penerbit Antarabangsa ke-35 AIPA Kongres 2026, sekaligus membuktikan pengiktirafan dunia terhadap kematangan dan daya saing industri penerbitan negara. Info tersebut saya petik daripada portal berita rtm.gov.my. Dan saudara, banyak lagi info saya akan sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

Lagu Nona Manis, lagu yang dirakamkan pada tahun 1978 oleh Sakura dan Halil Cik, baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita ke pukul 4.25 minit petang. Mungkin waktu sekarang ramai dah bersiap sedia untuk pulang ke rumah, berjumpa dengan keluarga tercinta. Apa jua yang telah dilakukan, diharapkan saudara berhati-hati di jalan raya. Dan yang mana sedang memandu, simpan dahulu telefon bimbit, jangan baca mesej, jangan balas WhatsApp dan jangan melayan media sosial sambil-sambil memandu tu. Kerana berapa sesaat je kita dah pandang telefon tu, kita boleh terlepas pandang apa yang berlaku di hadapan. Mungkin ada kereta membrek secara mengejut, motosikal mencelah ataupun berjalan kaki sedang melintas, ketika itu kita dah terlambat untuk mengelak. Jadi berhati-hati, tumpukan sepenuh perhatian terhadap pemanduan saudara sambil layan lagu-lagu di Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami. Dan tepat pukul 5 petang nanti, kita akan memberi laluan kepada berita utama langsung dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kota Media. Dan sekembalinya, kita akan dengarkan siaran ulangan untuk Cubit-Cubit Manja 5.15 minit petang. Manakala pukul 5.30 minit petang, kita akan ikuti Adila, Aku, Dia dan Lagu. Jadi, coretan siapakah yang akan didengarkan untuk petang ini? Nantikan siarannya. Terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Ringgit. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta ringgit berbanding RM117 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabik urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Florent Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
1: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kena Bella kan?
1: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
2: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
3: Lagi?
2: Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
2: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
4: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
5: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ini kereta pick up Abang Ajis kan? Nak bawa ke mana ni Saif?
2: Sabar. Jangan risau. Risau berbenau nak bawa lari kereta abang kesayangan dia tu. Dia minta tolong saya bawa ke Bengkel Sudin. Sebab dia nak pergi kilang uruskan hal berkaitan import-export kambing perap ke Singapura.
1: Wah, dahsyatnya Abang Ajis Alia. Dahsyatnya dia sampai ke Singapura daging perap dia tu.
2: Itulah. Dia nak kat awak. Tapi awak pula tak mahu.
1: Bukan tak mahu. Mak saya tu mana bagi kawan sangat dengan Abang Ajis. Tapi saya tengok Abang Ajis sekarang rajin lah bawa kereta dia ni ke sana, kemari. Mentang-mentang lah diesel turun harga.
2: Yelah Alia, harga diesel bersubsidi RM2.10 liter ni jauh lebih berpatutan tau. Berbanding dengan harga sebelum ni. Penurunan ni dia memberi manfaat kepada 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara tau Alia.
1: Yelah, hari tu Alia dengar Abang Ajis merungut jugalah sebab dia isi minyak RM50. Tahan 3 hari. Kira-kira dalam RM100 jugalah seminggu. Tapi kali ni boleh guna lebih dari seminggu untuk harga baru. Gembiralah dia.
2: Yelah, kereta jenis ni kan mudah angkut barang sana sini. Banyak ke mudahan dia.
1: Apatah lagi orang yang duduk di kawasan pedalaman. Contoh di hulu sungai tu. Mereka memang memerlukan diesel dalam kuantiti yang banyak untuk kegunaan kenderaan dan generator.
2: Pelaksanaan subsidi diesel ni memang baik untuk rakyat Alia. Ia dapat disalurkan kepada golongan yang benau-benau memerlukan. Di samping mengimbangi kos hari hidup. Dah pastikan penggunaan peruntukan yang diberikan lebih berkesan.
1: Bukan takat kurangkan kos minyak, tapi dapat membantu menjimatkan perbelanjaan bulanan. Jadi wang yang lebih tu bolehlah digunakan untuk keperluan lain.
2: Belum jadi isteri Abang Haji. Pandai susun perancangan.
1: Saya tak naklah kalau ada orang lain, saya ambil orang lain tau.
2: Leh, benci tapi mau.
3: Dah nak gerak lah.
4: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Pastinya akan membuai rasa rindu saudara. Baru kita dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Azura Lisa Aziz bertajuk Subsidi Diesel Turun. Dan selepas ini, tepat pukul 5.30 minit petang, kita akan dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Sementara, kita dengarkan lagu daripada Ziana Zain bersama Akhirnya.

0: Baik saudara, seperti yang dijanjikan tepat pukul 5.30 minit petang, pastinya ramai yang sedang menanti untuk dengarkan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini, buah tangan pertama buat penerbit Adaliah Nasharuddin, mursi coretan bertajuk Aku Bola dan Sebuah Kenangan. Coretan disampaikan oleh Izzat Saufi dan kiriman daripada Pak Long Krau. Tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini, Kejar Yup Kejar daripada M. Sharif, Dalam Kenangan Will dan lagu terakhir daripada Faizal Tahir Gemuruh. Jadi ayo kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
2: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
4: 5.30 minit petang di Radio Klasik, Mengkamit Kenangan. Adila.

demam bola sepak Piala Dunia FIFA kini kembali lagi. Kehadirannya dinanti seluruh peminat bola sepak di seluruh dunia. Aku juga tak sabar untuk melihat negara manakah yang bakal dijulang sebagai juara Piala Dunia untuk tahun ini. Kalau dulu negara-negara seperti Jerman, Itali, Argentina dan Perancis sering jadi pilihan untuk jadi juara. Dulu, kalau aku sering saja memilih Itali. Ha, kalau Itali kalah, aku boleh sampai menangis. Kalau untuk negeri, aku sebenarnya penyokong kuat negeri Perak. Negeri kelahiranku. Sepadan kata pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masih aku ingat lagi, di tahun 90-an dulu, masa tu bola sepak Liga Semi-Pro. Kalau Perak bermain di Stadium Ipoh, hampir ke semua perlawanan aku pergi menonton. Nama-nama seperti Ahmad Syarul Azhar, Khalid Jamblus, V. Saravanan sentiasa bermain di bibir peminat bola sepak Perak pada masa itu. Dua perlawanan akhir Piala Malaysia yang tidak mungkin aku lupakan kerana aku turut hadir memberi sokongan dan merasai keterjayaannya bila menjadi juara. Tahun 1998, masa tu di Stadium Bukit Jalil baru saja dibuka. Perak menjadi juara Piala Malaysia. Walaupun menang melalui penentuan sepakan penalti, itu sudah cukup untuk aku dan semua penyokong rasa gembira. Pada tahun 2000, Perak sekali lagi menjadi juara Piala Malaysia. Kali ini, perlawanan akhir berlangsung di Stadium Shah Alam. Perak menang 2-0. Satu gol dijaringkan oleh V. Saravanan dan satu lagi oleh Muhammad Khalid Jamblus. Masih aku ingat lagi. Aku pergi ke stadium hari itu dengan bas sekolah yang disewa khas dari Sungai ke Shah Alam.

Sejak pagi lagi kami sudah berkumpul di Pekan Sungai. Aku siap memakai jersey Perak nombor 25 sama nombor jersey Muhammad Khalid Jamblus. Bila saja wisel penamat ditiup, aku bukan main seronok lagi. Bersorak hingga sakit tekak. Perak sekali lagi, selang setahun saja jadi juara Piala Malaysia. Rupanya betul kata orang tua dulu, kalau seronok, jangan seronok sangat, nanti jadi tak seronok. Bila suasana sudah riuh rendah, aku kehilangan kawan-kawan yang satu bas denganku. Mau tak mau, aku berjalan keluar dari stadium mencari di mana letaknya bas yang aku naik siang tadi. Masa tu aku tak ada handphone lagi. Lalu aku berjalan ke sana kemari mencari bas tadi, tapi tak jumpa. Beratus buah bas yang ada, mana mungkin aku nak cam satu-satu. Dipendekkan cerita, aku terpaksa tumpang bas yang hanya destinasi akhirnya di Tanjung Malim. Malam tu, aku terpaksa tidur di stesen bas Tanjung Malim, berbantakan lengan. Nyenyak juga tidur aku malam tu. Bila sebut bola sepak, aku pun dulu pemain bola sepak yang tidak kurang hebatnya. Walaupun aku tidak dapat bermain untuk Perak, tapi namaku selalu menjadi bualan bila ada liga-liga kampung. Din tu kalau jadi penjaga gol, payah betul nak masuk. Din tu kalau main pertahanan, susah betul nak lepas. Din tu akulah. Teringat dulu musim padi masak, bila dah siap musim menuai, sawah bendang akan jadi padang bola sepak kami. Kepada yang pernah main bola sepak padangnya bendang, sudah pasti tahu betapa seronoknya. Jatuh berguling-gulung, sakitnya tak terasa sangat. Tiang gol kami perbuat dari batang bulu, boleh dipindah dan diubah golnya bila-bila masa ni. Bosan padang ni, pindah padang sebelah.

Bermain bola sepak di padang bendang memang menjadi kegemaran aku yang biasanya bermain di posisi penjaga gol. Terbang ki, terbang kanan, tak menjadi soal. Padang dan tanahnya lembut. Jatuh tak sakit, luka jauh sekali. Biasanya kawan sekampung adalah kawan sedarjah di sekolah. Bila cikgu tak ada, kami pun mula main bola. Walaupun bolanya hanya dari kertas yang kami renyuk menjadi bulat seperti bola. Di satu hari malang tidak berbau, cikgu Megat, guru paling garang di sekolah aku, lalu tepi kelas sedang aku dan kawan-kawan asyik menendang bola. Tengah hari tu kami disuruh main bola di padang tak pakai baju. Katanya nak main bola sangat. Nah, ambil 2 biji bola ni. Main sungguh-sungguh. Aku tetaplah dengan posisi aku sebagai penjaga gol. Ada 2 biji bola di tengah padang. Sedang aku menangkap bola yang di dalam kotak penalti, bola yang di tengah padang dahulu masuk gol. Sejak dari peristiwa itu, aku dan kawan-kawan telah capai. Tak mau lagi bermain bola dalam kelas. Kini semuanya tinggal kenangan. Sebut saja bola sepak, aku akan terkenang peristiwa itu. Sekarang ni, jangankan nak jaga gol, nak sepak bola pun dah tak larat. Ada satu rahsia yang tak pernah ku ceritakan pada sesiapa. Aku akan sebesalah bila Perak lawan Pahang. Tak tahu nak sokong mana. Kepada peminat-peminat bola sepak, marilah kita sama-sama menikmati bola sepak bertaraf dunia. Pilihanku, Spanyol.

0: betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Demikian tadi coretan Adila Klasik yang disampaikan oleh Izzat Saufi. Coretan yang bertajuk Aku Bola dan Sebuah Kenangan yang diterima daripada Pak Lung Krau dan diterbitkan oleh rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan sebentar tadi, Kejar Yop Kejar M. Syarif, Dalam Kenangan Awil dan Gemuruh oleh Faizal Tahir. Dan sekiranya saudara ada kiriman coretan Adila, boleh sampaikan ke peti masuk media sosial kami atau hantarkan melalui laman email coretanadilaklasik@gmail.com dan insyaAllah ada penerbit akan menyantuni saudara. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah umur panjang kita bersua lagi. Dan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Selepas ini rakan penyampai Firdaus Isa akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sekian saja untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.19 minit petang. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri untuk menemani saya sehingga pukul 12 tengah malam. Antara yang melaporkan diri, Induk Maimun, Mak Daud Ahmad di Kuala Nau, Mas Alustar, Metua Tan di Kuching Sarawak, Kak Muzlah Temon, Azizah Osman, siapa lagi? Ida, Isa Uda Ashad, Hajah Sareh Haji Karsid, Osman Dahan di Ipoh, Min Rahim di JB, Halijah Talib di Pontian, Kairudin Kelana Jaya, Kak Arus di Kuang Selangor, Kak Radin Halimah di JB, Hamidah Kasim di Batu Berendam Melaka, Atih Yaakob di Port Dickson, Zalia Husin di Ipoh, Cikgu Nozali, Ahmad di Alok Stark Kedah, siapa lagi? Abang Mat Surya di Skinchan, Nin Banjari, Cik Jamiah ada, Kak Roy Wonder Glow, Syarif Amir, Acik Fatimah Zah di Muar Johor, Rosa di Kuching Sarawak, Acik Nama Lambat di Pulau Tiga, Nasir Hamid pun ada, Kak Alifah di Kajang, Saad Kidin, Mami Palung Tujuh, dan juga siapa lagi? Dan juga kita ada Rosnani Nayan di Kuala Kurau. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik. Pukul 6.30 minit petang nanti, jangan lupa untuk ikuti Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Baiklah, dengarkan lepas ini ada lagu Cinta Kau dan Dia, Yuni Syara. Macam mana tu nak cinta kau dan dia? Maksudnya dia cinta dengan dua orang ataupun cinta tiga segi. Hati-hati ya.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, terus mengambil kenangan dalam Ritma Klasik bersama saya, Firdaus Isa. Baiklah, terima kasih kepada Pak Cu Murizam di Kampung Namek Sik, Hamidah Kasim di Batu Berendam, Kasim Bonda dan juga Haji Muhammad Yusof bin Awang yang dengarkan Radio Klasik sementara nak tunggu maksudnya solat fardu maghrib. Terima kasih. Lepas ini kita ada lagu Senada Cinta, Iwan dan juga Mehnas.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ahmad Zaini dari Sibu, Sarawak, katanya bila dengar lagu Rindu Bayangan tu teringat kepada adik saya yang bernama Fatimah, serta anak-anak yang berada di Sungai Petani, Kedah, dan juga rakan-rakan yang mendengar Radio Klasik petang ini, dan juga siapa lagi, Pak Suzan atau Azizan di Tanjung Dawai, Kedah, katanya terus dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Bila cerita tentang Tanjung Dawai, teringat lagu Cinta Pantai Merdeka. Tapi lagu tu nanti-nanti, lepas ini ada lagu Ayam Berkokok dan Ayam.

0: ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu, lagu yang pendek tajuknya Aku, nyanyian Ella. Ella lahir pada 31 Julai 1966.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 146 hingga 148.

0: الحق وهم يعلمون.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian.
0: Al

0: Kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا

0: Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat yang menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamitkan

0: ritma klasik. Mengimbau memori. Mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggami kenangan hati menangis siapa tahu. Ha, lagu kumpulan kita kombinasi irama. Irama apa? Irama terus abadi kita. Jadi hati menangis siapa tahu. Ha, kalau tak bagi tahu macam mana nak tahu? Baiklah, waktu sekarang pukul 7.50 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas itu pukul 9 malam ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Isa pada pukul 9.15 minit malam hingga 12 tengah malam. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: satu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
2: Rekma Klas.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.
2: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan, Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merentas zaman kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam ritma klasik sehingga pukul 12.30 malam. Buat apa tu? Baik, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Baik, berlalu sebentar tadi lagu Selendang Rindu, Janyan Rahayu Majid. Kalau sekarang ni, ramai yang dah tak sebut selendang, sebut shawl lah. Sebenarnya dalam bahasa Melayu adalah selendang. Selendang itu adalah shawl. Jadi kita gunakan selendang, bukan shawl. Baik, teringat juga dalam filem Sajin Hasan. Masa tu selendang hanya berharga RM1.20. Murah time tu ya.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Radio klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu, lagu Secangkir Madu Merah, Amina dan juga Shida, lagu ciptaan oleh Mokhtar B. Sebut secangkir madu merah, terbayang pula ayam masak merah. Kalau masa ni dapat ayam masak merah pun sedap. Terima kasih kepada Mustafa Siras di Cenderung Balai. Siapa lagi yang kirimkan kiriman WhatsApp? Dayang Jamaliah, Lok Kawi Sabah, katanya kalau dapatlah nak dengar lagu Madu 3 dalam nostalgia di klasik. InsyaAllah kalau ada, tunggu. Mungkin ada Madu 3, yang pasti tak ada Madu 4. Baiklah, terima kasih kerana setia dengarkan Radio Klasik, tak kira di mana jua berada. Antara yang kirimkan WhatsApp, kita ada Jamil Sabran di Sentul. Siapa lagi? Kita ada Kak Tipah Sakijan, Kak Rahmah Jabar. Salam kejauhan, selamat malam daripada siapa ni? Daripada Putra Bongsu Keluang, kepada Perindu Sepi katanya di Lubuk China. Salam selamat malam katanya. Siapa lagi? Kita ada Mas Alostar, kita ada Kak Intan, kita ada Mak Dud di Kuala Nau dan ramai lagi. Biasalah nak tunggu nostalgia klasik pada pukul 10 malam nanti. Baiklah, lepas ni ada lagu Biar Datuk DJ Dev. Lepas itu ada lagu Biarlah Ku Sendiri dan lagu daripada kumpulan Meditasi. Juga ada Biar.

0: Ritma Klasik.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Syira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik menggami kenangan Kak Roy Wonder Glow. Ha, kirimkan pantun. Ha, malam hening dihiasi bulan, angin sepoi membawa nyaman. DJ Firdaus menghibur siaran. Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih kepada pantun yang dikirimkan kepada saya untuk didengarkan dalam Radio Klasik. Baiklah, lepas ini ada lagu Hatiku Luka lagi. Saduran lagu Kiss and Say Goodbye. Lepas itu kita ada lagu Luka Luka Ishimah dan Ku Tahu Hatimu Terluka. Banyak sangat luka malam ni.
4: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
2: Nostalgia di Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa. Dalam Nostalgia di Klasik. Osman Gubay kata, lagu Madu 3. Katanya, bapa saya dia kahwin 3. Tapi ilmu kahwin 3 tak pula dia ajar dekat saya. Jadi taklah saya ikut dia. Cuma satu je, dia kata, pening kepala ikut ayah saya. Itulah kiriman Osman Goodbye, katanya tak sempat belajar ilmu Madu 3. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Lantaran Budi Haus Dahaga M. Bakri, diikuti lagu Oleh Oleh Oh Sayang Arazmi dan Patah Hati Tumbang Harapan nyanyian Anwar Idris. Lagu Patah Hati Tumbang Harapan, lagu ini dirakamkan pada tahun 1967 dan diikuti lagu Suara Marakas. Lagu Suara Marakas dirakamkan pada tahun 1949, nyanyian Asia.

Sentiasa merayu bergaya, menghiburi hati kita semua. Dengar itu dia suara malaikat. Oh malaikat bersuara gembira, kita juga mengikut bersama. Ragam lagu yang permai bergelora, dengar itu dia suara malaikat. Dia kaki tangan.

yang membuat gembira, sentiasa merayu bergaya, menghibur hati kita semua. Dengar itu dia suara malaikat. Oh malaikat bersuara gembira, gitar juga mengikut bersama. Ragam lagu yang permai bergelora.

kesenangannya bergembira. Oh malaikat yang menghilangkan dosa, merupakan senang sekali ya di alam yang bahagia selama.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Saudara sedang hiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan lagu rakaman piring hitam. Lalu tadi lagu suara marakas. Jadi yang bunyi kecik-kecik-kecik, itulah marakas. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Di Mana Kau, The Tres Amigos, diikuti lagu Saya Cemburu, Zahra Agus. Lepas itu ada lagu Bello Bello, Ahmad Sibi dan juga Saloma, diikuti lagu Bergembira, lagu yang berentak caca.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.48 minit malam. Hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam akan ada berita. Lepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, ingin saya petik lirik lagu Saya Cemburu tadi. Lagu liriknya berbunyi, sudah bercerai saya termenung, fikiran kusut sudah naik bingung. Suamiku datang rujuk kembali. Sudah baik tak bertengkar lagi. Macam itulah. Kalau ada apa jua masalah, kita selesaikan. Dan lepas itu kita hidup bahagia selama-lamanya. Oleh itu, saya tinggalkan saudara dengan tiga buah lagu. Iaitu lagu Kalau Setuju nyanyi Abdullah Cik. Diikuti lagu Tanah Kasih petikan filem Isi Neraka. Dan juga lagu Tidurlah Sayang petikan filem Raja Bersiung nyanyian Datuk Maria Manado. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Dunia kini tertumpu di satu pentas. Segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di bilik taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, membetulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya, akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiaini Jayapalan pula menyatakan, penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA, Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata, pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. K kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Ritma Klasik. Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

atas segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal. Membawa bola Jazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kandul. K-A-N-D-U-L. Kandul. Kandul adalah bakul yang diperbuat daripada rotan, buluh dan sebagainya untuk mengisi barang atau bahagian perut jala tempat berisi tangkapan.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Radio Klasik menggamit kenal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, semoga tuan-tuan dan puan-puan semua senantiasa beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita bersama lagi untuk kita teruskan bacaan Al-Quran kita, dan pada hari ini kita akan bermula pada ayat 44 sehingga ayat 50 surah Al-Qasas, juzuk yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

demam bola sepak Piala Dunia FIFA kini kembali lagi. Kehadirannya dinanti seluruh peminat bola sepak di seluruh dunia. Aku juga tak sabar untuk melihat negara manakah yang bakal dijulang sebagai juara Piala Dunia untuk tahun ini. Kalau dulu negara-negara seperti Jerman, Itali, Argentina dan Perancis sering jadi pilihan untuk jadi juara. Dulu, kalau aku sering saja memilih Itali. Ha, kalau Itali kalah, aku boleh sampai menangis. Kalau untuk negeri, aku sebenarnya penyokong kuat negeri Perak. Negeri kelahiranku. Sepadan kata pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masih aku ingat lagi, di tahun 90-an dulu, masa tu bola sepak Liga Semi-Pro. Kalau Perak bermain di Stadium Ipoh, hampir ke semua perlawanan aku pergi menonton. Nama-nama seperti Ahmad Syarul Azhar, Khalid Jamblus, V. Saravanan sentiasa bermain di bibir peminat bola sepak Perak pada masa itu. Dua perlawanan akhir Piala Malaysia yang tidak mungkin aku lupakan kerana aku turut hadir memberi sokongan dan merasai keterjayaannya bila menjadi juara. Tahun 1998, masa tu di Stadium Bukit Jalil baru saja dibuka. Perak menjadi juara Piala Malaysia. Walaupun menang melalui penentuan sepakan penalti, itu sudah cukup untuk aku dan semua penyokong rasa gembira. Pada tahun 2000, Perak sekali lagi menjadi juara Piala Malaysia. Kali ini, perlawanan akhir berlangsung di Stadium Shah Alam. Perak menang 2-0. Satu gol dijaringkan oleh V. Saravanan dan satu lagi oleh Muhammad Khalid Jamblus. Masih aku ingat lagi. Aku pergi ke stadium hari itu dengan bas sekolah yang disewa khas dari Sungai ke Shah Alam.

Sejak pagi lagi kami sudah berkumpul di Pekan Sungai. Aku siap memakai jersey Perak nombor 25 sama nombor jersey Muhammad Khalid Jamrus. Bila saja wisil penamat ditiup, aku bukan main seronok lagi. Bersorak hingga sakit tekak. Perak sekali lagi, selang setahun saja jadi juara Piala Malaysia. Rupanya betul kata orang tua dulu. Kalau seronok, jangan seronok sangat. Nanti jadi tak seronok. Bila suasana sudah riuh rendah, aku kehilangan kawan-kawan yang satu bas denganku. Mau tak mau, aku berjalan keluar dari stadium mencari di mana letaknya bas yang aku naik siang tadi. Masa tu aku tak ada handphone lagi. Lalu aku berjalan ke sana kemari mencari bas tadi, tapi tak jumpa. Beratus buah bas yang ada. Mana mungkin aku nak cam satu-satu? Dipendekkan cerita, aku terpaksa tumpang bas yang hanya destinasi akhirnya di Tanjung Malim. Malam tu, aku terpaksa tidur di stesen bas Tanjung Malim. Berbantakan lengan. Nyenyak juga tidurku malam tu. Bila sebut bola sepak, aku pun dulu pemain bola sepak yang tidak kurang hebatnya. Walaupun aku tidak dapat bermain untuk Perak, tapi namaku selalu menjadi bualan bila ada liga-liga kampung. Din tu kalau jadi penjaga gol, payah betul nak masuk. Din tu kalau main pertahanan, susah betul nak lepas. Din tu, akulah. Tengok dulu musim padi masak. Bila dah siap musim menuai, sawah bendang akan jadi padang bola sepak kami. Kepada yang pernah main bola sepak padangnya bendang, sudah pasti tahu betapa seronoknya. Jatuh berguling-gulung, sakitnya tak terasa sangat. Tiang gol kami perbuat dari batang buluh. Boleh dipindah dan diubah golnya bila-bila masa ni. Bosan padang ni. Pindah padang sebelah.

memang menjadi kegemaran aku yang biasanya bermain di posisi penjaga gol. Terbang ki, terbang kanan, tak menjadi soal. Padang dan tanahnya lembut. Jatuh, tak sakit. Luka, jauh sekali. Biasanya kawan sekampung adalah kawan sedarjah di sekolah. Bila cikgu tak ada, kami pun mula main bola. Walaupun bolanya hanya dari kertas yang kami renyuk menjadi bulat seperti bola. Di satu hari malang tidak berbau, cikgu Megat, guru paling garang di sekolah aku, lalu tepi kelas sedang aku dan kawan-kawan asyik menendang bola. Tengah hari tu kami disuruh main bola di padang tak pakai baju. Katanya nak main bola sangat. Nah, ambil dua biji bola ni. Main sungguh-sungguh. Aku tetaplah dengan posisi aku sebagai penjaga gol. Ada dua biji bola di tengah padang. Sedang aku menangkap bola yang di dalam kotak penalti, bola yang di tengah padang dahulu masuk gol. Sejak dari PCW itu, aku dan kawan-kawan telah capai. Tak mau lagi bermain bola dalam kelas. Kini semuanya tinggal kenangan. Sebut saja bola sepak, aku akan terkenang peristiwa itu. Sekarang ni, jangankan nak jaga gol, nak sepak bola pun dah tak larat. Ada satu rahsia yang tak pernah ku ceritakan pada sesiapa. Aku akan sebut salah bila Perak lawan Pahang. Tak tahu nak sokong mana. Kepada peminat-peminat bola sepak, marilah kita sama-sama menikmati bola sepak bertaraf dunia. Pilihanku, Spanyol.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja, sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila.
1: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melancarkan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RDM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fa wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana alwudu ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Keberkatan bukan diukur pada banyaknya yang kita miliki, tetapi pada tenangnya hati ketika mensyukuri apa yang ada. Apabila hidup kita dipenuhi keberkatan, saudara, yang sedikit terasa cukup, yang sukar menjadi mudah dan yang sempit menjadi lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. 6.3 minit pagi waktu ini, untuk hari ini pertemuan kita, saudara, 7 Julai 2026. Bersama 21 Muharram 1448 Hijriah, hari Selasa hari ini. Semoga lebih selesa dan semangatnya lebih luar biasa. Seketika tadi 5.56 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.8 minit pagi. Dan hari ini bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dilimpahkan rezeki, dilimpahkan kebahagiaan, dikurniakan dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika ini saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi selama 4 jam insya-Allah dengan lagu-lagu menggamit kenangan, dengan info-info terbaik dan menarik akan saya kongsikan dengan saudara. Jika Ayah Tiada daripada Azhari, dan dengarkan juga selepas itu daripada Nora menerusi lagu Samudra.

0: Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Masih lagi dalam sajian klasik waktu sekarang, saudara, sudah pun 6.19 minit pagi. Yang baru saja bersama-sama kami, terima kasih banyak-banyak yang singgah ke laman-laman media sosial juga. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan untuk saudara. Terima kasih yang bersama-sama saya di 013-5656-128. Di mana lagi kalau bukan talian WhatsApp Radio Klasik. Dan yang singgah juga pagi-pagi lagi dah pun bersama-sama saya di FB Radio Klasik pagi ini. Terima kasih yang tak terhingga diucapkan. Ada rahsia yang tersimpan pada setiap fajar, saudara, bahawa Allah tidak pernah jemu menghadiahkan kita peluang untuk memperbaiki langkah, menyusun impian dan menyemai harapan yang mungkin akan berbunga suatu hari nanti. Dan juga, saudara, jangan sekadar melihat terbitnya matahari, tetapi rasailah makna di sebalik cahayanya. Kerana setiap pagi bukan hanya menghidupkan alam, bahkan membangunkan harapan yang mungkin semalam hampir kita lupakan. Jadi teruslah berusaha, kerana usaha itu tiada titik noktahnya. Datin Rafiq Abuang bersama-sama dengan lagu ini, Tiada Kabar Berita, dan selepas itu Kawan Setia daripada Dato' DJ Dave.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Malam Ku Bermimpi daripada Puan Sri Saloma dan Tan Sri P. Ramli, saudara, baik lagu ciptaan Osman Ahmad dan lirik oleh S. Sudarmaji. 6.31 minit pagi ketika ini, ada rahsia yang tersimpan pada setiap fajar dan sesungguhnya, saudara, semoga fajar pagi ini memberikan sinar yang lebih cemerlang buat kita dan manfaatkanlah keindahan pagi ini, saudara, dengan mensyukuri apa saja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara, ini berkenaan dengan mesin ATM atas gunung. Ini diiktiraf paling tinggi di dunia, terletak pada altitude 4693 meter. Baik saudara, cuba bayangkan kalau kita tiba-tiba terjumpa sebuah mesin ATM semasa mendaki gunung. Bukan mesin ATM rosak ya, tapi ini memang masih boleh berfungsi dan memang digunakan oleh penduduk-penduduk di sana. Didirikan pada tahun 2016 oleh Bank Nasional Pakistan pada tahun berkenaan, mesin ATM janaan tenaga solar dan angin itu telah mendapat pengiktirafan Guinness World Records sebagai mesin ATM paling tinggi di dunia dengan kedudukan altitude 4693 meter, terletak di antara sempadan China dan Pakistan. Mesin ATM ini difahamkan mengambil masa 4 bulan untuk didirikan dan mesin ini dibina di kawasan yang betul-betul terpencil dengan jarak antara bank terdekat adalah sejauh 82 kilometer. Selain itu, mana-mana teknisyen yang dihantar untuk menyelenggara mesin ATM ini juga perlu berdepan cabaran seperti tanah runtuh, angin kuat dan juga jalan gunung yang berbahaya. Dan untuk rekod saudara, masa yang diambil untuk sampai ke lokasi mesin ini sekiranya berlaku hal kecemasan adalah antara 2 hingga 2 jam setengah. Walaupun dengan pelbagai cabaran, selain jumlah transaksinya yang rendah jika hendak dibandingkan dengan mesin ATM di kawasan sibuk, pihak bank ataupun pihak bank berkenaan berkata mereka akan berusaha untuk sentiasa menyelenggara mesin terbabit agar ia boleh digunakan. Dengar, kalau kita dengar ini mungkin sesuatu yang kita kata agak menyusahkannya, tapi katanya mesin ATM inilah satu-satunya cara mereka yang tinggal di kawasan ini untuk mengeluarkan gaji dan pindahkan wang untuk keluarga. Itu dia saudara. Macam-macam cerita di celah-celah kehidupan manusia. Cerita-cerita yang kadangkala berlaku jauh daripada kehidupan kita, tetapi sebenarnya ada perkara-perkara terpencil yang pada kita mungkin kecil tetapi besar maknanya pada orang lain. Oh kekasihku, Datuk Khadijah Ibrahim. Dan selepas itu kita dengarkan lagu daripada Zamri, Jauh Hanya di Mata.

Renunglah Mataku Yang Rindu, lagu rakaman tahun 1976 oleh Sani Sahuri. Tentu saja saudara akan rasa lebih segar bila mendengarkan lagu-lagu mengkamit kenangan. 6.44 minit pagi waktu ini saudara, Merino bawa Spanyol ke suku akhir, tamatkan karier Piala Dunia Ronaldo. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir dengan menundukkan Portugal 1-0 pada aksi yang berlangsung di Stadium Dallas awal pagi tadi. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik ketika ini mendengar kami menerusi RTM Klik, juga yang mengikuti menerusi saluran 705 MyTV. Tak ketinggalan tentu saja yang mendengarkan kami menerusi frekuensi di setiap negeri. Frekuensi menggamit kenangan. Dan kepada saudara yang sedang dalam kenderaan waktu ini, yang dah pun melangkah untuk ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi, kami doakan semoga sampai dengan selamat. Kami juga mengharapkan dan semoga saudara akan terus terhibur dengan lagu-lagu disiarkan. Semoga saudara lebih bersemangat untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan onak durinya. Dan seterusnya, terima kasih banyak-banyak yang singgah ke talian WhatsApp kami. Encik Hamdan HP, awal pagi lagi dah pun sampai. Tak ketinggalan juga Cikgu Nur Zali Ahmad, juga bersama-sama saya ketika ini. Kak Cik Mah dari Dengkil, Selangor. Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim. Mak Ngah Anggur dari Singapura. Nuri Angkasa, Mama Ila Labu, Mak Ruan Nampu Sin, Jaya Kesuma, Kak Tipah Sakijan, juga Kak Rahma Jabar, Benny Pratama dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang bersama-sama saya di Facebook Radio Klasik juga, kami ucapkan jutaan terima kasih. Pesan Cakawari daripada Yanzen, dan selepas itu Datuk Sharifah Aini, Kuntum-kuntum Kasih, diikuti dengan lagu daripada Olan Kenangan Semalam. Pukul 7 pagi nanti, Utama 7 pagi akan ke udara dan kembali lagi dengan info pagi juga yang menantikan Cubit-cubit Manja 7.30 minit pagi.

0: kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Tak kala fajar perlahan-lahan melakar warna di dada langit, saudara. Kehidupan seakan membuka lembaran yang masih putih. Maka isilah hari ini dengan doa yang tulus, langkah yang ikhlas dan harapan yang tidak pernah layu. Kerana setiap pagi ialah anugerah dan setiap anugerah datang bersama peluang untuk mencipta sebuah cerita yang lebih indah dari semalam. Dan sesungguhnya, saudara, semalam, hari ini, esok dan hari-hari seterusnya adalah hari-hari yang cukup membahagiakan jika kita isi dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Saya mengharapkan semoga saudara semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dan saya juga doakan semoga semuanya cantik di mata, cantik di hati. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dalam sajian klasik. S. Mariam and the Wanderers menerusi lagu Ilmu Kebahagiaan Hidup, lagu rakaman tahun 1970. Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu pop ye-ye, boleh dengarkan menerusi ruangan Mestika Klasik setiap hari bermula pukul 2 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Abang. Ni, tengok ni. Artis kesayangan kita buat pengumuman nak bagi hadiah kereta kepada peminat.
2: Hey, sebelum seronok sangat. Cuba tengok betul-betul. Jangan-jangan tu video deepfake.
1: Apa tadi? Deepfake? Oh, yang maksudnya orang tu bukan betul-betul cakap macam dalam video tu ke?
2: Pandainya si abang ni. Teknologi kecerdasan buatan boleh hasilkan gambar, suara, malah wajah yang nampak seolah-olah asli. Kali pandang macam susah nak beza tau, Syima.
1: Patutlah. Sekarang ni macam-macam video pelik muncul Ada yang buat orang terkenal cakap benda yang mereka tak pernah cakap pun.
2: Sebab itulah kita kena hati-hati. Jangan terus percaya atau terus kongsi.
1: Ramai juga yang terpedaya agaknya, kan abang?
2: Memang ramai. Betul. Setakat 15 Jun tahun ni je, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menerima 7,967 aduan berkaitan kandungan deepfake. Jumlah tu jauh lebih tinggi tau berbanding 917 aduan sepanjang tahun 2024 dan 3,612 aduan pada tahun lepas.
1: Banyaknya. Maknanya makin canggih teknologi ni, makin bijak jugalah penipunya.
2: Betul lah tu. Sebab tu pengguna internet pun kena bijak. Jangan mudah percaya pada video yang terlalu sensasi atau pelik. Semak dahulu sumbernya.
1: Kalau kita jumpa kandungan macam tu, kita nak kena buat apa?
2: Yang paling penting, jangan sebarkan. Laporkan kepada platform media sosial. Malah lebih 11,000 kandungan yang melanggar peraturan telah pun diturunkan selepas tindakan diambil.
1: Bagus juga. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk lindungi pengguna.
2: Yelah, sayang. Lagipun, MCMC juga menguatkuasakan kod pengurangan risiko di bawah Akta Keselamatan dalam talian. Antaranya, penyedia platform media sosial berlesen perlu mengambil langkah mengurangkan risiko, termasuk melabel kandungan yang dipercayai dijana menggunakan teknologi AI.
1: Jadi, kita pun ada tanggungjawab. Jangan jadi orang yang menyebarkan berita atau video yang belum tentu betul.
2: Tepat sekali. Ingat, tiga langkah mudah. Semak, fikir dan baru kongsi.
1: Betul tu. Jangan nanti bukan je malu sebab kena tipu. Orang lain pula jadi mangsa sebab kita.
2: Dunia di kita memang semakin hebat. Tapi kebijaksanaan pengguna tetap pertahanan paling kuat.
1: Betul. Kalau nampak video yang terlalu luar biasa, jangan cepat percaya. Selidik dulu supaya kita ni sama-sama menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak.
2: Bijak sungguh le. Mana bubur pulut hitam yang Syima kata nak buat semalam tu? Tak sabar orang ni. Lama betul, lama tak makan bubur pulut hitam. Mesti sedap kalau isi abang yang masak.
1: Sakit kepala. Apa tadi? Bubur apa tadi? Bubur pulut hitam. Syima, Syima tak buat lagi lah abang. Kepala Syima ni macam pening-pening lah dia junior. Tadi okey. Baru kejap tadi okey. Sekarang ni macam pening balik dah. Esok lain Syima buatkan bubur pulut hitam tu, Syima nak tidur lah. Syima ngantuk.
2: Kerap pening ni. Jom kita pergi klinik nak. Jom lah.
1: Tak nak.
2: Alah, cek lah. Kau pergi terbaik.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 7.38 minit pagi waktu ini. Selamat pagi kepada yang berada di Georgetown. Apa yang istimewanya hari ini kepada mereka? Apa yang istimewanya kepada saudara yang tinggal di Georgetown hari ini? Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown UNESCO. Dan kepada saudara yang ada di sana ataupun mungkin memang tinggal di sana, bekerja di sana, memang anak jati Georgetown ataupun yang kebetulan berada di Georgetown ketika ini, selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown UNESCO. Dan bolehlah WhatsApp saya, siapa yang bersama-sama saya dari Georgetown, Pulau Pinang. Joget bertemu kasih daripada Tan Sri Dato' Dr. SM Salim dan Dato' Yusni Hamid. Selepas itu kita dengarkan lagu daripada Uji Rashid, Merpati, dan Zalifah Ibrahim menerusi Cinta dan Pengorbanan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Satu jiwa sejuta sorakan, 7.52 minit pagi ketika ini. Saudara, perlawanan pusingan 16 pertembungan antara Amerika Syarikat dan Belgium pukul 8 pagi di saluran TV OK, hanya di RTM. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih juga yang singgah ke talian WhatsApp kami, Syahar Syahari dari Batu Worth, Pulau Pinang. Terima kasih Hamdan HP, juga tak ketinggalan Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis mendengar Radio Klasik menerusi 94.9 MHz. Ada pantun. Burung serindit, burung terkukur, warna menyerlah cantik teramat. Rezeki sedikit kita bersyukur, nescaya Allah menambah nikmat. Ini respons kepada kata-kata hikmah di Facebook Radio Klasik pagi ini. Terima kasih yang hantarkan pantun. Dan terima kasih juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke Facebook Radio Klasik seawal pagi lagi dengan macam-macam aktiviti dan juga kata-kata yang memberikan inspirasi, kata-kata hikmah, kata-kata pujangga yang bagi kita semua manfaat dan juga semangat pagi ini. Kalsum Baba, Abiba Abdul Hamid, terima kasih juga Zalilah Nor, Saripah Rabiah Ismail, juga Hadini Jamal Lelait, Cik Wan, Rosni Sultan dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak yang sudi singgah dengan kiriman bunga-bunga dan juga ramai-ramai yang berterbangan. Zaitun Sameon, diriku yang tersingkir. Dan selepas itu, Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi antara hujan dan air mata.